0: Wanyuwa winya Waliet dok wagua Biaraburu ya bungwan Tonnea beach Speak fama Duan mapegik
1: Wanai speak fama Biaraburu ya bungwan Tonnea beach Wanai speak fama

0: Bangkinya baik, terluar nanti ay. Bangkinya baik, malasang batangnya gugupannya nih. Mekiri-kiri menarik tangannya yo. Dan rumah patungnya tutup tangannya nih ay. Tangannya ya rokang, tangannya yokang. Tangannya ya rokang, tangannya yokang. Tangannya ya rokang.
1: Cerdo cer cer bate cer te gora to do go kona ko do woro woro do ei chuka lot ke yue ori ko no ching ba giki hello speaker fm
2: hello
1: yes
2: miss man monica ki peye ba
1: anga monica ki peye
2: ama
1: wan
2: monica ki peye
1: ama rot monica

menu wechel makati ki bot Jackson Rosina lawin radio anyway mo mi foj maka ini wejo cham kuj men ara gere dire bi nan regumi ege we ba char ket ene lawin radio nongo ge dong tika dugu tek tek mo ma dong pelare metikin we mo kanema no tierno pa jo yam go beruka julu ki dano kere ina na wai